suraha, dili mama ni di suraha, kulu jine patai ko. Ma pangkang ane, andi emisi ane, kuasa yang cuza lah. Hola.